Avvermi unno shirakiru nyaktu anuringa nigetumi 20 okuninga 10 illurigarjuk unno nuvuya nyaktu nuvuya gararil luni anuringa nigetpashitumi 20 okuninga 11 kamanituak unno shirakiru nyaktu anuringa 1 nyaktumi 20 okuninga 10 shallik unno nuvuya gararil nyaktu 30% shirallirunna luni tashikeinakpal luni okuninga 7 CBC ukirtaktumi naara tushi.

kana tuinna ka kalo ka tiko piksa kalo ati ne hili siya kalo ka amma tahtana tuinna ka ne ne piti sigo amma lo mersok taulu ne sila inga ka sikka ne laksam gatta nunda kala kakbinyo lo tikit sita la siya lo tilo ta kauti lego nunda kala kakbibini nunda kakbibini la kipakti bini gula go upang ninna kumito maano tanga ninna kuno na giyo bako lo tukadala kwa siktu nilo naksakto na kaktoyok tayo kong alak sa mga tokso kaya lulutiglo tapang apikaw tigil na kasigiro aso ta akilang na katigure tisena ato kaso ta tisaksaw na tiyak ang laubano tisena mitya ringman may ikayok tao lutig tayo ka tisayon na kasigil o kakatigil kanang mitya tayo tapang okso kong naksulak sa mga ta na maksulilo kuya nalapok malingit siya maano ka kaniman amma tuli Jauh nak kata yang sijeng itu waktu itu, nak le sijeng nak kalau tu nak sota amma, mungkin semua orang sambil kata senoba, kanu kita tiga minggu ke setiap minggu nama lukia, nama mengapa kau rasa tak maka tunggu nara mulunni, tapi dengan kanu kami kalau yang kata punya nasine maka telefon tu kita bunga mungkin semua waktu set ni at Waktu no ati bagi agar waktu ini orang sedap, tapi ku ati waktu ini guru takkan nak ati guru. Oksok pulu nama orang, so oksa dah wata. Tapi nama guru sa, upak si makan dalam maju bukanya tu mageru dulu ni, nanti mageru. Kita kau nunggu itu, tapi kena ikut nak sedap, maka ngasil dulu ni. Sila kahana dia langsung ikut. Kalau perlu kasih guru, asal guru nang aku. Kalau setiap aku tu malas sama sekali malas, kan lagi anak masih nak oyu gumina lah waktu. Sila tu, tikin ni aku tigo kan aku ulang ulat aku, teman saya aku ulat aku, seksi mi teman ni. Akhirnya nolik tak kau mengman nak kikir tak doang nak waktu oyu me, kikir tak doang macam ikannya. Sini kan nasib tu. Majulah ni setor iklu kalau orang mata kisahnya ini mana yang kawan ini makasih ini mati si makasuda kisah tu ini mereka ini nasuda kau pat ikhman kita majulah lu teru ni yang begini kita kena duduk pinya kita kisahnya sini ni tu nasuda tu umiannya apa kita langsung kita sana bukan kami ni kenok tu kalau nak umiannya kere ilangin nasi itu atau si tak kena nasi kami kail jadi. Kau yang nak semua bu, kalau ni lese mac, isyarat nak kau cakap ni mantau bu ne, dah kau kalau kau tutup kalau kau tekan ne, kalau kita kalau tiak sulit, kau yang tiak sulit lese nak sulit juta kau, tuan kau yang nak buk, kisah ne, apa kerja ti, seni kasih kisah, taka, kahana kahana tukur tu semua, ini kasih dingin lese, kalau tidak semua kita seni tuan tu kita nak layak tak. Kemal juga tidak ikut nak mungkin saya buat juga sini kan nak tu. Atau mana kalau ingat kasih lupa ikut aku anak tu memastikan orang tu orang kemal kita buat tiket tiada tu. Mana kalau tak masih jemput tak kau orang buat tiket ni agak dia kau betul. Asal ingat kasih nak langsung ikut tak ikut aku. Kau dilihat tu orang tiket pelajar ni nak kami pak pelajar pun pak kerja tu teman ten. Lemon emak as, umat awal tu ni tu tak kiat, kalau kanek pakai aktor, umat baru kan mungkin aku ni rasanya nak itu nak kau yang mungkin nama tak kau kan mungkin lebih, tak ikut mati kita semua teman nak kau yang nak pun, ama ulu pingas nak lebih, ama nak lagi nak kenyangan, pola lagi kena orang mesti kita bangga untuk dalam sekolah kita, seni kita kena kita, so ulang ulang mungkin. Siapa perlu nak tahu yang mana? Siapa perlu melihat itu tetap mengucap sedekahnya mana? Besar sila makanan mesut. Mudah pelajar lelak tu kan? Tena, mahu saya nak tahu yang tak mesin dia tahu sesudah kau pengopat ikar yang mahu kita mahu sila lalu kita mahu ikar lelak semua bukan? Tapi waktu nak tahu, unik cara nak sebab kisah. Teman awal lang nak lakukan tu, tu kekalaman nuri tu kait, biji tiga lagi, pulang nak cuci nalar itu, pulang aku mana gaya cina, pulang nak lakukan bulle, teman nak pulang tu buat tu kekapok, nuri tu kait, nak saksi tu nak syuting, aksi.

0: kane tukurum mage gula takuk sa oktang isune. Tay ma inga ka katok tu kane tok tau sima yamadlo ammalo kanom tayo yuktam mage kutukuru sa katok tukuru tay ma tumon. Pijin na ko tukado alok sima yugut ammalo ikkiraro katok sima yage singgula masiku ila kuningin siku aksuma katok suting taksuk. Taksi to kalau common. Tama na ilang kubay anak tumagayro kita o ngang nga rayak pulo. Teko lo sa nang nitang mete ko wadli alin ng kubay anak. Saki-saki gero, yung naikang lumako, nukapiyak ka na. Talima lo ko lwak tigot. Kasi yan, utilak sa ta, tawag nga ilaw yung katkan nila o saksi yung lwak sa mga umayami tabban. Eh, ataw sakta na tawag nga ikimalaw. Tama na siya, tama na siya, tama nga yung nakakain na rakto, sumalaw to. Tama nga katigilak to na.
1: Tamna tayman nung mat tapan ni miti matalang ngatak la urubak tayma unik kaksangan nung mat mandali uibak ang nalak to tap si mga kaili tak manilak tamari kang katulang ngatak
2: muli ang katiman katimano parang unang gulang ika katimu kruwato mo liya ito mo tanin mo ka amala kayaw lo Takdir yang mati itu jadi aku yang keluar kamu nuri aku sembang waktu. Aku juga bersama sama kamu ini jadi aku yang takdir aku yang waktu. Jika tiada jawab sama hal di bawah aku dan aku ini kita. Mana aku nak untuk cabut paham, mana untuk cabut kota. Itu sekapu. Sama aku ini takdir aku ini juga. Mungkin kita boleh jinakkan dengan cara yang lain. Amat besar bunga. Nanti orang yang kita ikut sama yang kerudung yang kerudung ayah kerok semua. Amat besar bunga. Air bering takkan ini. Doktor ini tak kuat ayah beritahu kami. Ini waktu diusir dari doktor itu. Tak kuat. Doktor yang makhluk itu ni. Pergi doang sebenarnya kalau doktor itu pergi makan. Saya mesti kuli doktor. Amma tak buat tahu mau bunga tahu ini peluang nak seni. Ani biasa doktor nak biasa yang kuli doktor, biasa yang kuli doktor. Amma kena yang biasa mesti tahan cuma. Ani biasa doktor yang biasa kena biasa ayok nak. Ini ada mesti mengikut. Kubesik kena bisa bukian kena kami istilah mutakan itu. Kubesik kena bisa bukian ayok nara. Nada jiwa nak korak mana nana. Saya macam mana? Kanu mana? Ami suka saya dengan saya ini makan juga kamu. Saya kena teruk senaga. Ani besok pun itu bukan itu kuya kalau kamu kubesik besok pun itu bukan itu pihun kuma. Saya macam kubesik besok mata tu. Kubiasuk kena untuk siasat ni kau nak susah nak keluar dari anak cucu jual mungkin tak kau mungkin waktu ni pada muliar mungkin waktu pada jadi saya juga sekarang itu buat kubiasuk kena waktu pada muda makun ingat sana ni kubiasuk kena bisa punya ayok pada semua ikhlas ni jangan punya orang tua naik anak tu apa ni hilang siasat tuan ni. Annya mana sih mon nuna kaya garis tu tu pakai garis tu pelak bala orta. Tapi abdul nana ngau tu kuli tak kuni beraya kasih naji waktu tu. Sunar mengerti bala orang nana sunar orang mudah tu menunggu. Jika mereka berhidup memihak tu, orang nana hidup tu kuli mana kuli. Angin kau tak tu orang tu jadi kita malu pun terap terap. Abdul nana sunar ni kau tipi tu bala orang tak kuat. Kabdunan ya, punya makal dikit mata. Kabdunan sebenarnya ada yang ikut itu barang. Makku sebenarnya ada kabdunan. Ada yang makku itu juga barang. Ubi makku sebenarnya doktor ni mana naungnya tu. Tipe doktor ni makku nunggu putih terkini doktor korut tu. Baru bukannya macam yang angin luar ni kan tipe satu yang paling ni. Tapi mana kalau tu kamu, karena unik karena kau yang hilang cukup pendirian dan mempunyai negarakan taruh nak wujud negaraku, karena kau wujud tiap pendirian memang kuning ujung cukup pendirian orang negara makai,
3: Iman na isip ako para ako bigyan ng hilang ng hilang ng tulak sa tapos ng kanu

0: Ja, maar waar ik iets waar ik niet om dat je als die ga je kapot en dan is je wel nog maar je mag er af te maken maar diamond nu je kan niet doen dus kan je gewoon kijken naar die nek man zijn nu ook onder kastronik atau si gua doa nuna ni saya mendapatnya ada video yang utara jumlah dapat dua di tanah perkara ini. Urik kasuam di mana tahun enam ini susah mayam balik mayak dulu. Susah mana unik kasuam ni aku unik kasuam di tanah temna. Uka sudah jaga mana nama. Angus juga temna. Angus sokner mana angus juga macam ada. Angus juga ayam angus baru kami. Temna macam ada secara tu angus juga. Imbah ajar imbah ini terkalo. Aku nak cuci aksi bagi dunia itu, ibu bapa kita juga kami, bukannya tak semua, bukannya kami juga itu kami, tuh semua nuah kami, kami ada buruk tak, kami ada buruk tanti untuk dunia, tetapi ibu bapa kami itu kami, nanu ada juga tak, tan nanu ada inuk tuh kayu yuk terus, tanggul nu takkan nanu ada aku dunia itu macam dunia itu cerob jam opal. Untuk orang nak haji. Tapi mungkin orang hidup, ukau di dunia. Nuriak tangan yang begitu ni yang itu. Tapi mungkin, nanti ada biji minum angin. Angin kau hati di dunia. Sebagai nuriak tak sini, tanah anak-anak kan sini, anak-anak mana ubah ukau kan sini, minum nerman. Ang usok jo anana nga ta akian ni igo akirak palaw mo sa ito ang usok na may nakiyado uksuwari nakiyado wong matataban taksima ang usok jo ang nasigyan ang abdaka nga nuli ang atang nanaw kami nirwak takayami niktaw uksumigo mikiyakaw yalakpak taksima go ang usok jo anana at ukuha ni tamna nagdigid dunia iman na hukong ito mamiyagin dunia o kawasilin niya abba nakta ni uksong iti minirribag o kawasilin mo so kay matukihya sa lakang ituksaw na yakarwa na kami tamna ilakasaw na kami sa kami nakta ni uksong ang narabdaw na siwitan na kami nakatakuyaw nagdigiyaw ang narabdaw na siwitan kami ilakasaw na kami sa kami ni ani kami hinangan waw tak tam na ko ang usig yung ang ito kami nulia ni king wakso ni waw tak tuwin anana ni apataya na waw tak mga tama nulia ni tapsi mo ko taong mo hinangan tamisyan waw tak nila kamo tubjakat dunia taong nga malik kami yung hinangan ni ko nalatak tuwin nulia ni ang waw dunia ang kami ay ang kapatid niya pa talaga raw mago tama na pilo alas nung bimang nila tama na yung katara walok nung wakalas nung yung tana ang yung dumudia ng ilalaw at ko na ni ilan ni takuyin na sa kami ng taro yung migin takuyak tukala ko niya kami wakam ang yung dumudia ni upinlan ni dia kay kami yung kami yung ikiyaw doon din nung diyan minin hinangan ni Aog sa kami taong nung Aog na yun. Nalugyaw doon ikima doon nung diyan. Taong nung Aog na nakumuha kami, piso si kami ko. Tapos mag-uha ang doon nung diyan nga tatam na uwi na ayaw at ukaw doon talag doon. Ukaw tigit doon niya. Tayo mag-uha ay niya daw matong taong na ikakonit ko, kangit ko nito, kinugtat tayo na. Nung nag-uha taong na nipukitimaki ko. Aksunan nuyak sa tunig ko tauksaw niya man. Tauksaw sa pangok tayo man. Nanuin nyo kami si makiarulutig patriak at ipangarig niya aktuar umata. Tam na ko sibot sa pasikit ko ni siyangan ng aksin niya man. Kapiyag ikalwak duwak siya ko si tiyari ko. Ayaw piya ka sarang ng biyon. Ay makauna ako man kanukiya.
1: Ayaw na ayaw na ayaw lai ay
2: from CBC.

0: na lunay kiyut at ilok daw himayok tamay nut hitamanut inuit aviktok himaningin nit Canada mi. Akukitong nit Alaska mit amalo Chakoda Russia mit.
1: We come together.
2: Katituin avugu inung ni sangik tiktipa lang na agata. Kisene inui ukiok taktori mamit. Katimayingit nunak drang mit sangik tiktipa lakpo.
0: ICC kut kigaktui yut 180,000 nginitunit inung nit ukiok taktong miutaw yunit. Canada hiwalak jiw na aktok katudja katigi ngayunut agagunut hitamanut agyaktunut. Anukikut cak ikibau tagayau himalaktok hiwalak jiw na aklunit nunak yuang mikatud jakatigi nut.
3: Sapujina sung naklu nunatini sikutini imavitini. Amarukinaunitini inu nevun.
0: Hibulak patsang mik agaguit kulit aniwok himalak tilugit ilagi yaw yut nunak yuang miut ilawlaw put katimak yuang niu yumik nang minat.
4: Those are like even political issues.
2: Isumaruk karok tidu tamarigarenang mi angirotit akakto vakarok tidugut nunak tuari mang mingaktuni kuvia sukpunga inuit matumangi nang mata uvatinu rasa mingagarok tidu ta ukausitini.
0: Angayok ka nga Canada mi Inuit katudja katigit ukaktok pang nagutikaw lang mat Inuit Canada mi.
5: This is a strategic moment.
2: Kanokto ko tigivavo Inuit ukiok takturimangit katimayingit iksivaw taktak tinasuk tidutigo Canada min. Nutar mi ukiok taktong mot kigaktuyitak pugot. Ikanaya katikatya sungudluni Canada government init. Nunak tuari maming ngaktu niglu, ukiok taktu miutari maming ngaktu niglu, aksuko tikakataklu ni.
0: Hangin New York Inuit, idakko hingano amalo, akkong ninginot, kingulang mit, ICC kut katimanekang nang miyut, noom Alaska mit, ukiok 2030 mit.
6: Nakami wanita, tana... Kingon lepas sulit dilogi ni lak tak kuai sisi ku kat mana kat dilogi tak ku nengah ni pilih orang yang nama ammalu tak kuai nu titulang titi yut terobi utak ku jangan nama dia kalau tigo mana pilih leh tu saksau ni alam memata utak megut teteh mana nawa mikikut nuna nil nengi lak kikut pilih nak pang usimabat tak ku temana kagum me salak sok tweet tu samping ni alam meja utak megut mana people leh tu sesuatu yang nampak ni alam mata dan nak kawisal lontok ini tu tu dalam lokal lontar tu tu dilakukan.

0: Imaj ngulam man, amaruta nanam mina kuti gijang asanak batu niu. York University mihaja majem mage Ian Steadman, ohana waktu ilau go malila waktu government hakut maligangin nik maligale waktu joanu. Allah tamak tu minyak minyak tengah malut tau tak kuangilak pasi jauh minyak alu waktu lugu tidak aksi maluni CBC kuno conservative ukir tak tu mud kau disak tengah Bob Zimmer ohalau tu ilau go tanah sanak bau caw tiga gaya halau aksi majuk maligale waktu jauh gugami tapi mak kisah ni akagu itali mana mata sanak batai nak tu niu Duff Conacher Democracy Watch me pick out the chatolo to halauto taimago taku haujimajo namene khote khataolo gami kisenito ta nasana batuin nam ne janga na mangito kani ko khare kanela majo envision kugo gamato hakuni contractor hatakse majamine ke na jaler me khabata taku sule pigata tangin Uksuk tu me tak kau petuhan nik noce balai ni ujuk sulika jusi ujuk. Eit amalu kulit aku dengan ni tak kau bikai noce di tahu kata tu aku guna hangat tu ni. Innal ni uka kata kau kata tu ti inu singit amit sano. Amalu tak kau titik kata ulutik nalu naya kata ulutik amalu kaga sahur jamu kata ulutik. Irene akituk tanai ubikak. Ilagi jauh-jauh kalau tu kau je balik tu nak tu kau je malang kita mini pilot tu me anak-anak cian kita micianu.
1: She's a family and I never.
0: Ilagi mau kamu lu tusak begilawa tusalawa lau si mangita ngah micianu. Queen's University amalu nak cilek pito halak jikut oksok tu me tamat cemengah kaju si titi balik ajut. Government tu aku tak ko $480,000 ni tu ni silau macam. Kami sungguh pelik reakan dengan nani amata ilau lalu dikuga juga malu teluk juak takwa kagunu tali manu sulit kaju sini aktu inuit nunak juami kati maji kejangi kati mana kejang kami sunu kati kutau suukir tatu mengak tuning ilah kejau lutik tu sahaja Dorothy Edwardson dan itu sahaja usia malu tu 1986 minit. Ohana waktu tay mago ilip pale kau tiga siung asingin ni ohau sana.
2: Tu sah kerap ki kanger si sweet kalau waktu kagelan kanger si lasi larang aika.
0: Helda Woods has dan inu piat tu sahaja ingat ohana waktu hubena siung tu sah tu nasingin ni inu nik amalu tako unik kari gunak si siungin.
3: Ovani. Tema angela ko ma ilis o tigisit ka mako nutakort ilis masukto o kaptinik.
0: Tako ang kasi malapat a wood has o halaw to tako ililaw tingi unika ka hatan yak tingi. Ang malumak ko halaw mo yung inyo kajale ko singin ni utak tichi balle ko majun. Kajak sa society tako akimik ko hatak si majun inyo kajale ko singin ni Amalu ilin ni ati cibale aku nak silu dek amalu sana lu ting. Bagi ati cihat aku semaju Robert Comeo. Kalau tu ati geng itu tiu juigo. Tama ku nunai sila ke batangi malit juga. Okey tak tu me.
4: Just like the hamutiker, just like.
0: Hamutit itu solo. Kau sek titu luni tak ku ati geng itu tiu nau jui. Abi tok semaju ningat tu. Tapi malu tak menakajale om niujo. Pilu waktu me akhir kata lo negiani utak tici balai aku majun amalu tau kau je macam ini ilita mina menilu ilin ni tici balai gunak silu tik taman na inu semua atuk tau balai guna ni aman nuna bumi malikale utak jangan kalau ulah kuter the CBC regional news nuna but MP say she did not make any money from her stake in an Ottawa consulting firm that earned thousands from federal contracts. But as she cedes control over her shares, some observers are still concerned. Artie Sarkisian reports.
5: Nunavut MP Lori Idlout has been under scrutiny over her alleged profits from federal contracts. Idlout is a shareholder in an Ottawa-based consulting firm, Envision Inside Group, that got over $500,000 in federal contracts since 2021, the year when Idlout was elected to the House of

Yep, Renee. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, it's Samuel 20:26. You know, Tito, you know, Sakatiana Midlo, Amalo, Atanatan, make, Edinner Tito, not to see, Mersan, Nek, Amalo, Sunakudan, Sunakudan, a doctor, what you doing? Salaria had done the Rochila, Halava Sunnet, Anguna Sunnet, Namelo, Daco Ulu Lionet, Damacoilinia on the Certasim. Ukua, Villa Vecromato, Rochita, Quago, Tata Terea Lead, Pia Simba Vegaria, Hanger, 2 August 13, Tab 1 over 13 months. Dango, dango, dango, dango, isolo bihalang ang matatay ko, tatatari alipiya rin si Matsiyar Lutik, talang may Europa, July 31, 5 mo, pagkan na rin na ila, ang ikan na rin na ganyang mata, so tayo ko, tatatari alipiya, atot siya rin hata si, utirte si Matsiyar Lutik, dana. But you're taking a look. Tema aga gutama makuninga nibinga tanek 100 tayanek aga gu tuni kaisi umada kaisi rita kwatal dalimanning ila regar to chia ta kwang ta chia la tutiko ta kuno ila gutilinnik membership ni e tabane khalamne aku aku minister yo yo udah kicak tu walau go sole dan minister yo yo anu nasut tu lagi kono angat siare harmiman dah mesti aku kau je mana aku si kau je selagi kami suna neng maha umbatinga or patinga makuninga pero masung ng dahil at ako ako dahil matapan na kaway at tinatok sa dahil ito at siya unat daw kaway makuyin mayo 2026 me at virasun na mik August 14 atok daw lang may matan at daw ko mahan na kulog to sa tisi siya lahat doon kanoit talamang aming aku ada sangat senik tu sakti cuyin kati mau terhakkan dalam maju tinggi dah tangan ini lah malu kengol lepak yay ni jauh dah kalau kau api virun aku ada waktu tahu semua materi le atingin ubi kaya jauh siang tu mini kamera jauh siang yang mata aku ada okay now je tu 7,500 marit ilin niat timot tu ni je aku nama mata atau tu ni yang ada kang ada yo di rumah tua ni kata ilin niat senar tu tik malah kang ada yo kau me awal tili lagi nang me kang ada yo mot malah aku kang ada yo kau berhat dan nak cinta nak kano awal lagi kasih untuk mangat ilin niat silun nak jadi kau join aduk dan nak cium aku ikut yo di cewa yang tu ikhina je 7,500 dan kamu ke yo cello ni saya mata peciola tu nak kusi kau jawabin dan awal tak aku hai ulu me nak jawab kau apa ni aku tak kena tak nak jawab kau tak July 28. Ni yau mek ni ya ya pakai nan nan mat nan dia tu yau hapa lain man tu sangat senin arah dek.

0: sabut. Angun si sakalawat ta. At sa sabut. Tayo mo kakawga may no yun nil kumunyaw man. Inunyaw tilunga. Tayo mo sa koy sulok palilaw si manyunga. Tapo na isilokor minu nakatuta. Nunaligalaw sin naging. Panok to nunata palil panito mo tayo. Panok to kakawga palilaw tilunga. So ko si palil ilaw si manyunga. Samakua inyo no tawalia yara rok tiliga kai tai shumane ilinyal no tiga palia rok tiligo shivulok pame soko shivulok palia shima bunga tai kane ishivilago rumme nuna kaftuta kamma mi utawalo hatta tiligo sali tai shumane kamma mi il uki ukkul awiyakko tupo mi utawalo kalu asuta Upangai batu tetas cuma ikut dulu aja orang itu upangai dapat pelak semua memata. Sekolah itu pelajar lu cuma dari cuma ni. Upangai hatta tu dulu. Ukiran dengan tetas ya orang ni. Tahu ni seni kotoran hatta upangai bibir pelak semua jabul. Anak tu kan yang ni ammalo. Tena pagawit jo na nagtawilo kani jo sa kani gila paluan ito tay kani ino ni ko nukong pagawit jo ni upang ngakus tay ma suko jo paliyalok si manyong atapo ni ikidlogo mino na kalok tuta amalo angon sa kalok tuma ila angon sa kalok tuta asal na kani ngayon sa si mani asal sa mino ko na nagtaan ni amon. Tak ingat suku yang paling lama cuma sama kau majuk asalni kuliah yul angkut ini punya asalni yul suku siulok paling lama cuma suku siupat cuma tak siapa ni mungkin jauh yul sahul nama ilah walau semangat jauh yul ngataku angin juga pingas ilah kalau asal juga angkut sebut sama kau majuk suka doa kater juga. Sokoi setungguh le ilau jiulang semangat tolo yang asalnya ni mau ngaji tetap yang nutilau senagi.
1: Sokoi setilu-tilu kanu pinguan nak peroki.
0: Saya cuma ni sokoi setilu ngah tawa ni sama kuah pilau sami. Ingin pelajar saya juga belajar dengan sokong gaya kata kata tuan, kemusik gaya kata tuan, lakukan mereka pertunjukan dengan juga dan kemia ekonomi ni pelajar saya sila gaya belajar kata ikan ini sila rumah kita luta, kemusik gaya kalau gaya pertunjukan kemia kemugu sunah balik. Tapi semua nak kemugu sunah luti kisah ni orang semua mata kemia. Pendangan awal itu juga mi, kami buat saya waktu menyuruh kami orang kami kapat juga pengasuh niti sama waktu tinggal ni, nilai tegak tinggal orang si macam tak bunga nunalitin nunakasih dengan juga kami coba orang si macam itu keluar tak, nilai sama kau ini saya. Lain makalah pemata nilai negisian ukir-ukir, imakah payung mata. Kalau sama jila nilai salah payung akan mesraik tunga tasikulum. Tapi bangunilah tak bagi batas ini, imakah bagi batas ini tak ku kimia ikulah kimika ilingan mai patu kimusraik lagi ngamata bunga tasumu. Ikhaya sepala olor tu, ya tu tu, ikhaya sepuna ilciak tu tu tu, ma. Adia negi ya, lebih pula usama jaga, sunak bertapa, pijaga usayak, ugutolo yunga. Kimusuka wajak paluk yunga. Tai masuk, tan masuk, kuhildaka giyako tigilila usama jaga. Kimusuka wajak hatan lo.

0: Amalo umat juga semua aktunga, nasib juga semua samakunya kita dosa dengan loko selok pelajar di dalam semua bunga cair kan isi di dalam rumah. Kisah ni sokok sihul bunga suri, tama bunga angul di sakalok semua kata suna bapal dapat mula saya menemui. Tama bunga awal dah tertaruh di dalam semua bati kosok sokok luar di dalam. Pala bimun, tabangan, panuk cuman, nuatu aluruk sejuga inyui, ilinyamu, ibadiruk sejuga, ilinyui, dasokosi ilinyasta, ilinyasta kok padiruk sejuga, taban ini ilinyai mula semangit cuma panuk cumi, saya kumanun nasasuk tualu galu angkasa, kisian ini tabangan. Mau nganga pada bimu, awal dari dok semua kata sokok lori dulu pada bimu awal dari dok semua buku aku ni mak awal nak hai, nak pada bimu awal dah tahu ni dok juga kita tak bimu, anggota sebab anda juga lori dok semua bimu pada bimu dok juga. Saya mak pada ini awal dah tahu langsa tak boleh kita tak boleh mut. Nuta kasih ya gaya kalau semua mikat tak. Saya mengasap masap wanita ku mak kita tak boleh mita kerang pada ini ulo kebijakan nuta umat tak boleh kita tak boleh mut. Saya semua ni sokong sih kiri tak. Saya menganita masap wanita ku mak.
1: تبني قيكت تضجو ميلق تدلوتي أنونا شتني إلا وقت تلي دوقين
0: إيه تاي موخقا وقما أساس خلاهم التغلو وقتا تابني ماني إلا ماني شكوثو للغت مولي تاي نأغل سخل دوقسي مغتا كلا بطمان ميول السين من أمي Pada bumi nun nak hati saya minyulur teku saya nangur sebut ketemu hati ni cawping asal ni nulur cuma nulur yang inyong nulur cuma nulur tau amalu ubah asal cuma nulur tak kisah mau nulur tak hati ngoti gitu gun naya hati tak asal sebut tinggal nulur tak ngoti gitu amatai tak kuah Angu di serta ketungguan mak bulu di angu di amalasa sum almahat tu di tak bulu dekat ini kurau semangat tau. Tapi macam ni lo tu ngah, macam ni lo tu dah kita omik. Pada bumi nuka umat sama ngah sejauh lo lo semangat tau kita omul. Tapi ni lo tu dah suku suruk la piu nak siwali lo tu ngah. Ila yang nak siwal lunga, sokong siwal waktu masuk ni. Ila usah siwal terus semangat masuk siwal. Atas rakan ni mon, atas terikul sama kuat susu gigi gigi, asiwal susu nak tu, atas rakan ni. Tapi mai tokap apa, tapi mai ini nak orang itu. Tapi mah angin asal nombi. Umat juga suci ni asal tu sebalik lah semua gama tak banyak kita yang merosot juga. Ila ubesak siap balik lah semua gama. Tamak kuning asal waktu alun ni tersimpan ni. Umat juga suruh anggota tertutup alun tertutup. Ila umat juga suruh nyata alun kalau ini tersimpan. Tamak semua ni makai makai utak ni umat si buluk pun tersimpan ni. Tamak kuah kecil Nukul gaya, oh maju maju, ni bukti kul ni, ni bermu kata perjalanan lagi lu seluruh ini, oh maju kasut tiada, oh maju kasut lagi gaya, kata perjalanan semua mata sama kau dengan nukul ini, kisah ini, tukar gaya ini, nan awam ini, ni bukti kul nu, ni bukti kata lu seluruh ini. Saya mengilau ya, bersaksiok mengalu kata perjalanan semua gama. Sama kau dengan asyik waktu alam ni. Ia sudah tahu kat dalam.

0: Mak, asal kowe proxima yunga. Sama kua asimakti ay pasakati yang ngay mata. Sikito kalup tinlugo, sikito ku nutakto alurup tinlugo, tay sumane, kimi atoktayo ni tinlugo. Ilaw katakalla sebaga makit kutoy na tiyano, ilaw visakyo patunga. Tay ma makisakotig ilaw simayaga, ilaw katakalo ya patunga. Sama kunung asimak lakat tuwalo, angunasol lakat patuwalo no. Ilaw katakunga. Saya mampir dalam sekolah doktor, dalam semanjung awal ni, ila amiga kaya boleh dalam semanjung tamak kena ngasih waktu ni, apa kaya jumal dunga, ima kaya ikhaya sokat dengan ngaruga, kau jumal jauh kami, ammalu, pilih pilih kastal naga, tamak kena ngangut ni, asyual oleh lagi dalam semanjungku. Saya mah kubeh gaya tuin lapar si magam ayat pagi ya wesa. Sama kuah kecil tak ya me angon asyukti asyukat tiga cuma ni pina sudah kacau roti juga. Soko si pertunga. Saya kena soko si orang ni inu soto konon non. Sama kuah asang tiga juga ilu ya tu. Asyik tinggal si malu kecil tak orang macam aku angkut tinggal kalau walau tu, ilah bagi si malu nak kiat ke, saya nak sokong dia betul ke mak bu angkut ti, saya ilah bagi lah si malu cakap kiat ke, saya kuat kalau macam ke mak bu inaulah tu, amik suka dah kalau angkut tak banyak angkut ti asyik tinggal. Asal ngetiak tu, ilah hatok bagi balak si mereka. Ilah nelo amega kerja tu nelo patunga. Namu cekku apa sih sokalo balak si mama tadi. Sama kuning aku maju ni ni orang hak jua hatok tuaru siljuku ni waktu kuno. Tapi mama kesek itu kerja balak si mereka ilah hatok tu ngakiko tu ngetiak Sama kuah awalnya aku kalau mana saya kata makan pelak semakin, ilau bisa mengatur sibuk dengan aku kasih makan cuma ama anak tahu semakin kau makan soal aku berpelak semakin, ilau kata tidak kau lupa terus pelak semakin, namanya awal itu kan itu kalau kata cuma suri atas takkan ni mulu. Atas alikunun itu suruh tu semua keluarmu, tamang asyik waktu tu nak kian, ilah begini nusan kini nak pelak si magama, saya mah makin sulit lah si menyung tak menak itu tak lewat ni.
1: Takwa, ilah begini balok tadi, anak mana ni idinya begitu terok tadi, ni aku cakap.
0: I am not sure if you are a man. Sama kuning ilik begila si mereka inoyun nesu inaugural kisian kama bataka saya kua mulang pasapi jaga ulah si maga jang ngetunga saya ma umma jaga si katut katak tuwal umma ta ilau si masu inangan waktunga umma jaga katak katak ulun naksi wal ulah si maga ma sama kuning natu ni pilu waktumi ammalu nanui Nenungun nak sejuma, ilau kata tu nak tunggu suri. Tergani yang nilu sama kurunga, ni urusan yang nak siwalu berdiri lau semagama. Si boleh pati ameu kau masih ngubunga. Nanti kisin ni urus kaya sah. Ni urus kuni. Ni memang ialah ni ni kita kuno hati tertinggi sama kuat nak kau lima kasih kasih.

0: ipaksak tusaksaw waka e ipaksa tema jack anakwa unikak tillugu tusaksaw rongmat uigunga tana isuritineangmat tungasuk tilarmilabu
1: kip kapia ve portsuri tagok sawatapok suna votasumunga smallpox tako yang itu tak kalau nak smallpox, kami sudah hanya katalog seman man, awi, sana kau mahu kau sudah tu ina pakar tak vali taken 1968 orang tilu ko abtalog seman man, nau yani ko ab mepilah dia gruma tabungan Saskatoon mun. Ilinnya asal tercakap orang sembagata ilai tiut kuliah berutakai nai kuap lada yu mixanu tanya ujar tiada George kaluk malu nalar suitu raja kecakli kitu jo teriunya jo kalucak Solomon voicei. Amalu tak kau nuli hari di salah semayuk semioniku nuli anilu uang alu kita ni kita makat jemilu kita kuli rawat tu dan ilang kuli yang pu tarwiku.

تاج من خود میں سکھ کا چولا سے ممتا تھا مت جو انہیں کہہ رہا مت جٹی سے مم لو سے مت کم میں آروں گا تگا انہیں کہہ رہا تو لو پگا تھا مت دل و تبوں ایسو ایسو لے لو کو نہ کو تگا اوٹ اوٹ اوٹ لو مر لا تا نہ تا کھنگ تا چو تے کو من نہ لو تو بن بلے کھنگ تا چو من تے کو مر تو بن یو لو اینو یوم نہ سمڑ تل لو تان Kanuili jauhnya orang tu benar-benar upang tahu mana lapar leh sih. Tapi semua loko kanuili jauhnya mengerti. Tapi mata nak kuah kangen tak cium biar luang wajah orang nasional. Utak ikut aku pergi kenal orang macam anak-anak kita ubat tinjik kisahnya tabung wajah. Usaha mesti tahu lelak tu banyak gula, anak-anak tak tamangan, nampingan pelik, cikgu tak bungun nampingan, tema tu lah semang muda mana unik kan supaya, kerap juga supaya, tak bungun kalau unik, doktor tan unik kerja. Asyik nak tahu tema unik kerja kami gama, tapi unik kerja tak tema, sosial lama. Sosial kita ada cuma, amal nuk kata kuah sosial di luar, uang angutin angin juga panggung angin juga ngaruh dalam arnami. Mana tak kuah nuna kapalau mata, cuma ngapik kulot, laut tujuh sih tak jual kita kuah sosial di luar, tak cuma tena. Aw ya kata begi lah semangat tigo akau atau seneki 50 seksyen yang mekotawan ni 50 fayo yang melu kita mana lah 50 seksyen yuk saya yuk taman atau sebelum tadi mana taken ak cuma aw ya nak taman nunak kata lah semangat taken nunak ibak tetin tapi kena lah. Tapi kena tamang tak kuno ilegal jauhkannya juga tak. Una oka, lau mari luka kaya mana kuah pisu tupi balam yang mata. Ima ikayu tak agak waktu di lu pibang mata. Tapi cuma ni pisu lau semang muka tau je kuah gaji util lu. Ima ni makunu enyo kat tinu. Ika yoko tayo lugi na sulupi piluang ikalo asutigo at ita makuneng ti kunne suka kunne tabaki kunne kingo mayakam ni kumingyon atan atatabot piso katigilaw sa magatikutayin nalo nukagalaw taka ino yung nila niko si manumadul tayin nukagalaw taka akan umaliw siya tumakay. Mereka juga nak urutkan uang ada angkat juga uang aksi pikau nak salu cuma mau dah kau lunga luga doa angkat juga lunga doa dan tak kuat ada buat ilat doa kau lutiku ilau cuma mutau tapau mesti mati tapi gunung nak berak tertinggal ni lah gunung nak jatuh keluar gunung nak terkasut ni. Aku, tapi nunal rasa tu makan lutik. Ubat kita awak nak tahu kan nafsu awak jami, awak lutai lah. Cuma akak aku atau semua tahun ukir tanah tu, awak jangan ubat ngangan. Tapi cuma pisuk tu ada lepas mami kata kalunya asuk tanah ada pun. Tak kau nengok kau sok kau yang kengo macam ni kau minyak. Tapi matang mak perkuda tak sesi orang itu matang mak perkuda pisu si perkuda. Amat sok kau mau jauh kami. Kau kau sini umat. Kau mikir sok terluat kau minyak kerja. Tapau pisu lu ya kangen sulu tama kuang umur kangen sulu tama umur tama ane upaga sulu tetek cuma nunarik jeliu umat jangan tama.

на всем на кафуне умат. А у ведь он артур дивсом, и он артур дил тайко. Нюнаме апутеалу, и ла сикуалу, нюнаме то, тамакко. А тамакку нуа, тамакку тигуналу, и мама на гаунгатлу нелу, сикуангиннаме, нюнаугаме. Majo agak perlu akat agak perlu terus tapi mampu sulap si majo pun pina suatu tujuan yang sangat nengat tu orang tanu gelak tu sulap si majo. Tapi cuma ima nasi berdaya berlalu mana mika malai atau berdaya tempu itu cuma berdaya orang ni kumun. Asyiklah tapi kau nunarin nukah liu alukat. Tahu silun tiga ribu muka seorang peluk keluar sota, sunyi datan atau apa, makwa pingu ada ilang kaku ya kalau peluk tigo amat semu temakwa kaku ya kalau peluk tigo mana kau mencual kuat sejak kalau peluk tigo, tapi orang ni gua ya kalau peluk tigo mak, tapi mukhalun aja natun. Nunagi waktu tinju, tikiu tinju sekolah orang semua kata. Kali kerja waktu itu tak ikhtiar kudu kerja waktu itu tak sesuai mati utang ma. Kacau di orang semua majukut. Tang ma naga nak orang nak orang macam suni suni. Tak sesuai malu tujuh pinggir orang suni. Tak ikhaya ikhaya tak usah tiak suni. Ika kata tulur tajam. Amma, tamaan kiyuk talogoro jalaqluta. Nunagayang ningila, ikitigaluang migatta. Khaoyiyaw ningigalut, siyokam, nireungin nikumun. Tikitusyan isumangilu, tilingiluang nikumun, tusyawamangiluang nikumullo. Khaotilu ulakut, kumat, khaomammat. Pisusin migatta, kukammat, tabtaanat. Nun terle gigau yo, taman ku masih licu kalau lulun. Kisah nak kita kuduan waktu tak ku nun le, kau gigau di tenat ayau lau semangat. Tapi mungkin nukar nukah kalau sunung tanah angutibu umiakun, tapi ku kalung aja kau lau semangat. Tak metu lah semasa pukaman amma tabu utim pisu ya hamna aluta. Umek kulil tetap tamau kang eksor doru mutau. Atau lah semajukut kemen nunak kuat katetuin nasuut. Nikita sunu angutibul ubang nunak kuat ibuksuut sutikku. Ipu mul ipu sut tigita kuat. Tamau atau dilak semangat tak ada lagi kalau tamak kau siapa orang supir? Am takas kata orang rau kerudu umiak tu nanti. Tapi kau tiket semua mega tukang semua tamau ikaras. Tapi tapi cuma nunagi jauh waktu. Ilangan wah semua mega tiket siapa tamaja pisulu goya kahne ramai. Umiak tu nak pelanggan malde abung aluk ibu tanya nak sokter juga, agla unang menyalap semangat mata. Umiak tu asyik yang ni, util dap semangat megat, util cuy dap megat. Amat cium kilut tabung nunaga jatin. Ika yutakal dap semangat meyul lelai ku ay abut. Tak kuner kerbau lagi lut tikit aku cokan kisian si kuk pada kerbau naja tu kata nyalak lut lutai macam lut semanggi bukut tapi cuma cok si lut semanggi kubianan itu tak kau yang itu kubianan tu yang kangnya kerukunan lutai macam lut semanggi ini cuma dia unik cara dia makan tak semanggi macam unik cara Saya baca, sulit. Ilang, ima, tapi ko ilang kau tak makan wajar nak berdaya pingin tak roka. Tapi bunga tikiu tikai nak, isu ikan nak macam mana?

ilat yang mencerai sekut saya amat dela tanah yang teriak yok dengan agbenin tanah ilana cang ilai paksaani inu nilau makai mayat cahlu nilu tanah tersebut yang nanti gua temanuk temanuk saya sekut

0: utek telau suti glu king ngau yaling mu okak suti inu hingago pinahung ine khawlau matane riutini inu jute kalau kemap matate kumani gabamakku no aula taule kati nagi inui unika tahulau tu kanu iglu me iglu milu tupeng milu hinik telau mata mai kahiu yang ne khau ya ko gilau kemap magu king ngar yo aling minu namilo au la taxu
1: ir qaw ma bagaluni king ngar yo aling me o qaw ha qarta gaju law mata taima anana chelo atata chelo tunami utau la gilau suti ar me nu nu tau law khimak mata kanga ke ar me nu nu tau nakpan
0: tu how much changit ta ka kanga nu tau niku mangata unika lua lau kemang ni magu kangal lua biu lau kemak mga tema tua unika agit lau kemak ye kano inu heka lau mga ta utu tiki sugu pinahok lua lau kemak mata kaal lua lau kemak mata inu kano unika tahu lau ma huna kangil lua bimea kemak tisugi ngo anna maninduk tisugi kano hau neng nigo tetapi di cemas seperti anak manusia dah ulau kemak mata tanda ubah di nuta okau hari gayu lau seniul nunamu takal lelak di sana ayu lelang negok dahau ni luningo umat juta yula mata kira kangen nuta mengata unikal apa yang angitin nak kemaju.
1: Kalau tetapi tanah pokai hau nengik. Taima apere juti ge hwa sugu inu jun ne halau mat kanga inu jun ne lang na pana melu ana anatsian
0: kanga sinang inu jun ne lau to unung ani okalu biu telang ne suta kau ying ni tei na gap te unu lagiku at na ring mo ga kalau tan diu tisugu ipakani anak daily itu sugu okaluk biutang nilu lawak ta ublaku kau yilitain nalawak ta okaluk bigi sugu at nawing milang nak mago Winnipeg mo outlayo ba suni kihani kulagayo ma suni kanupina mga ta na yang wa kau yigo alaw mata ananagin na menek yigiyo ma titek kaku okaluk biu kang ni piaga kalau mata tak kuat anak nama nukai lu aningit lu kakati kilau suniki kanu penelak menga Winnipeg mugo tiking itu nak lu inu yung ni kena kau mat kulagi yau cuti kau lau mat tak kuat kakati kilau kafuti kanu penelak menga kanu kanyak sinang mei titau mei lilau tu. Ujarak dengan kau yang harap tu kata orang ramah, jangan juga berkatik suku kau tahu ya kutu halitai nalau tu ngata bungat tikit nafda inuyung neng nak.
1: Time 95 cemer ni ukio kalau mat inu nulu cemer sutik umanulu sutik tikiutit jawa kemak mat tam nak. Upin nak suni berkata gud ajilu tau himalal wabiulau kemak mana nat siamak kuktilu gud tam nak kau hekijulu akpiu tuhau majak ni kau ye majak ni
0: ajingwanim nak kau ye makoyit ni ciamang ulau mati gua atatat ciam mana nat ciamat lu ilang ni atatat ciamilau tangi balu pata tagilau tangi ana nagilau tangi at jingwa lokita kutita taksunigi okaksuni una at ilaw lugu okaluti kala nu nutakati kau yung mana mata kitu ni ilakak mga ta ama kitu ni ilakak mga ta kau yung mana mata ilaging ng mina o kau hekak talong ma tamo nga tikika nga ma takuhak talaw kemagat ki